0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: namanya buah?
1: Buah pinang.
0: Cara makannya?
1: Cara makannya, buka pinang, baru siri, dolo di kapur, baru makan.
2: Slogan 4 sehat, 5 sempurna menjadi hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun berbeda dengan masyarakat di Papua, 4 sehat belum sempurna tanpa mengunyah pinang. Mengunyah pinang seperti permen sudah menjadi rutinitas atau tradisi masyarakat di Papua. Tidak hanya menjaga kesehatan gigi dan gusi, pinang dan sirih juga menjadi lambang keakraban dan persaudaraan. Hingga saat ini, pinang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.
3: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produ FM.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Sebel deh.
0: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun
2: ini. Dia penanganan bencana alam terus omongan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

1,3 GHz, setelah yang terbaik kamu. Hai, selamat kok sore ya. Selamat siang untuk Prodia semuanya. Kembali dan berjumpa lagi bareng saya Lesdi. Kita masih dengan Prodia Hilis. Sepertinya untuk Prodia Hilis, Lesdi akan menemani teman-teman Prodia sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan akan dilanjutkan dengan santai siang sampai nanti di pukul 15 atau jam 3 sore. So, pastinya buat teman-teman Prodia selama beraktivitas ya, jangan lupa untuk minum air putih sebanyak-banyaknya. Dan pastinya yang mungkin dalam perjalanan, selalu hati-hati di jalan, seperti lagu dari Tulus, hati-hati di jalan.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, IP-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ani, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Dah, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini. Waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat. Terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Okay, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum, bagi harus teman terbaik kamu Stefan Pasar Ibu tak pernah cukup buat kamu di Produa Hitlist teman-teman Produa. Dan lagu ini tuh apa ya, membuat kita tuh menjadi galau plus atau gimana ini? Oke, kita move on dulu dari Stefan Pasar Ibu teman-teman Produa. Next bakal SD ajak teman-teman Produa kita dengerin lagu dari Ariana Grande, Thank You Next ya. Dan setelah itu bakal SD putarin lagu dari Nav Pasangan. Dan setelah lagu dari Nav Pasangan ini teman-teman Produa tenang, ini juga salah satu penyanyi favorit Lesti, ada Mita Lestari Tak Pernah Mati Untuk Kamu. Langsung aja di Produ Hitlist kita dengerin lagu dari Ariana Grande, Thank You Next.

0: Ameo Moriantar.
1: Maksudnya dianterin ke tempat fotoshoot Amel?

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Progo FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sesederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: apa nggak bisa tidur cuma mikirin kabar dari ibu yang udah.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Andalah, menyala abangku. Sasaldo sudah 20 juta nih. Main lagi ah. Terus saya kerja baru main judi online saja. Dapat uang gampang. Enak apa bilang?
2: Obet, Obet. Kok keluar? Bayar utang-utang ini. Obet.
1: Yo, sabar. Aduh, saya stres. Saya depresi. Bagaimana ini? Saya sudah kalah banyak sekali. Sawang sudah habis, barang-barang dan sertifikat tanah saya sudah jual. Saya punya hutang banyak lagi. Baru ini debt collector sudah datang lagi. Saya tidak mampu hadapi hidup ini.

0: Hindari judi online. Judi online merenggut nyawamu.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman,
2: terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: Oke, sebelum lu ngomong 1 MHz, teman terbaik kamu, kita masih dengan Pro 2 Hitlist bareng Lesdi sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur, teman-teman Pro 2. Next, setelah itu bakal Lesdi mau putarin lagu ini dari Nano ya, Separuhku. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan lagunya Honor Andian Karena Susayang. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan lagunya OPS ya teman-teman Pro 2, Lepaskan. Next, setelah itu nanti bakal SD lanjutkan, kita dengerin lagu dari Pamungkas, Kenangan Manis. So jangan kemana-mana, ini dia lagu dari Nano teman-teman Pro 2, Separuhku.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefania Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Jangan, jangan buang aku ke sungai. Buanglah aku pada tempatnya.
1: Ah, tenang saja. Tidak ada seorang pun yang melihat dan tidak akan terjadi apa-apa.
2: Hentikan, sakit. Ini sangat menyakitkan. Berapa banyak lagi saudara-saudaraku yang akan kau tebang? Ini berbahaya. Tidakkah kau memiliki perasaan?
1: Sudah, berisik kau.
2: Membuang sampah di sungai dan menebang pohon dengan liar bisa menyebabkan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Lindungi alammu, maka alam akan melindungimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
4: RRI Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nebira Papua Tengah, tanah nomor 2. Di studio pukul 12 tepat waktu Indonesia Timur. Dan saatnya Lesti akan menemani kamu semuanya dengan santai siang sampai nanti di pukul 15 atau jam 3 sore. Ini udah jamnya makan siang nih, teman-teman Prodio. Kira-kira menu hari ini apa nih di rumah kamu ya? Atau mungkin yang udah pulang dari tadi dan lagi masak, selamat siang aja, jangan lupa untuk makan siang dan pastinya minum air putih sebanyak-banyaknya, teman-teman Prodio. Kalau Lesti lihat ini mendung banget ya. Semoga hujan juga ya. Ya, puji Tuhan udah 2 hari ini hujan deras malam, teman-teman Prodio. Semoga kamu yang lagi membutuhkan air ya, teman-teman Prodio, karena kan belakangan ini kan lagi kekeringan dan banyak masyarakat yang mengeluh karena airnya kering di rumah dan sebagainya, bahkan juga di rumah Lesti ya, teman-teman Prodio ya. Semoga dengan hujan terus ini, teman-teman Prodio, sumber air semakin dekat. Oke, so teman-teman Prodio, berbagai informasi dan juga musik-musik hiburan bakal Lesti hadirkan buat kamu di Santai Siang.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Tika, ada wisata air baru nih, sana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik. Arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain satu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: biang.co.id, Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi

before you leave. Hai, kayaknya 90,1 MHz teman terbaik. Kamu kita masih dengan santai siang bareng Lesdi, teman-teman Produa. Kali ini kita akan bahas terkait dengan flu. Nah, biasanya kalau kita lagi sakit, teman-teman Produa, atau lagi flu, kita tuh sering banget kayak kayaknya harus minum yang segar-segar gitu ya. Dan Lesti itu tipe orang, teman-teman Produa, kalau sakit misalnya batuk atau flu itu kan biasanya dilarang ya, gak boleh minum es dan sebagainya, gak boleh minum minuman yang dingin. Tapi ketika Lesti sakit atau panas, demam gitu ya, teman-teman Produa, kayak pengen banget minum yang dingin. Ketika minum dingin itu langsung sembuh, teman-teman Produa. Nah, banyak orang yang berpikir, boleh gak sih minum es saat flu? Nah, jadi teman-teman Produa, flu itu sering membuat seseorang tuh merasa tidak nyaman. Mulai dari hidung tersumbat hingga tubuh tuh terasa lemas. Makanan dan minuman dingin yang harus dihindari tetap sebenarnya tuh bolehkah minum es saat flu. Jadi minum dingin pada dasarnya tuh tetap dapat dikonsumsi selama tubuh dapat menerimanya dan kebutuhan cairan tetap terpenuhi. Nah, orang yang sedang mengalami infeksi seperti flu perlu banget minum cukup cairan untuk membantu tubuh melawan infeksi dan mendukung proses pemulihan. Bahkan es batu atau es loli dapat menjadi pilihan ketika seseorang tuh kesulitan minum dalam jumlah banyak sekaligus. Bolehkah minum es saat flu? Tidak ada anjuran yang melarang konsumsi minum dingin selama flu. Sebenarnya teman-teman Produa, hal yang lebih penting adalah memastikan tubuh mendapatkan setidaknya 8 gelas cairan per hari meskipun rasa haus tidak terlalu terasa. Nah, jadi teman-teman Produa, tidak ada anjuran yang melarang konsumsi minum yang dingin ya. Selain air putih, beberapa pilihan cairan yang dapat banget dikonsumsi antara lain susu, teh atau teh herbal, kopi, jus buah, sup es loli atau es balok. Nah, jika sulit menghabiskan segelas minuman sekaligus, kamu boleh coba minum sedikit demi sedikit setiap beberapa menit, teman-teman Produa. Menghisap es batu juga dapat menjadi alternatif untuk membantu asupan cairan. Jadi, mengapa cairan penting saat flu? Nah, teman-teman Produa, infeksi saluran pernapasan seperti flu ini dapat disertai penumpukan lendir di paru-paru. Jadi, kekurangan cairan dapat membuat lendir menjadi lebih kental dan sulit dikeluarkan, sehingga risiko komplikasi seperti pneumonia ini dapat meningkat. Nah, beberapa tanda tubuh mungkin tidak mendapatkan cukup cairan. Yang pertama itu mulut kering, rasa haus berlebihan, urin berwarna gelap, jarang buang air kecil, tubuh mudah lelah, detak jantung meningkat, kebingungan, dan sebaliknya urin tuh berwarna kuning mudah dan buang air kecil setiap 3-4 jam dapat menjadi tanda asupan cairan cukup. Tips minum saat sedang flu nih teman-teman Produa. Jadi, kondisi tubuh tuh dapat membuat seseorang tidak berselera minum seperti biasanya. Agar kebutuhan cairan tetap terpenuhi, beberapa cara yang dapat kita lakukan. Kita sediakan botol minum di dekat tempat tidur agar mudah mengambil beberapa teguk secara berkala. Minum sedikit tetapi sering jika sulit mengonsumsi banyak cairan sekaligus. Teman-teman Produa boleh pilih minuman yang terasa lebih mudah diterima tubuh. Jika mengalami muntah atau diare, pertimbangkan larutan oralit untuk membantu mengganti cairan dan juga elektrolit yang hilang. Jadi, bolehkah minum es saat flu? Nah, minuman dingin atau es pada dasarnya tetap dapat dikonsumsi. Hal yang lebih penting yaitu menjaga kecukupan cairan dan memperhatikan respon tubuh terhadap minuman tersebut.

0: 麦。
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.
0: Prodou FM.
2: Aku hema Gucci on. Aku hema Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
2: Oh, no.
3: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
4: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
5: Hey, kamu yang namanya Hendrik kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
6: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
4: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
1: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Kita masih dengan Santai Siang bareng Lesdi sampai nanti di pukul 15 atau jam 3 sore. Teman-teman pro 2, pernah nggak sih kamu merasa tiba-tiba bad mood, lelah, atau kurang fokus? Nah, sebelum menyalahkan pekerjaan atau kurang tidur, cek lagi nih teman-teman pro 2, asupan cairanmu. Bisa jadi kamu itu bad mood karena kurang minum. Kenapa bisa demikian ya? Nah, jadi teman-teman pro 2, suasana hati alias mood ini memang bisa berubah dalam sekejap. Namun saat tanpa ada alasan jelas lalu mood tiba-tiba menurun, kamu patut patut banget curiga. Hal ini berkaitan dengan asupan cairan. Penelitian terhadap perempuan sehat dengan usia rata-rata sekitar 23 tahun mengamati kondisi tubuh mereka dalam 3 keadaan selama 8 jam, yakni saat terhidrasi, mengalami dehidrasi akibat olahraga, dan mengalami dehidrasi akibat kombinasi olahraga serta konsumsi obat yang membuat tubuh lebih banyak mengeluarkan cairan. Pada kondisi dehidrasi, peserta kehilangan sekitar 1,36% berat badan akibat cairan. Kondisi tersebut berkaitan dengan sejumlah perubahan seperti penurunan energi dan semangat, peningkatan rasa lelah, perubahan suasana hati, sakit kepala, serta konsentrasi yang lebih rendah. Peserta juga merasa tugas yang dikerjakan ini menjadi lebih sulit ya teman-teman pro 2. Peserta juga mengalami tanda fisiologi seperti rasa haus atau urin yang lebih pekat. Dan dehidrasi ini memang dapat memperburuk suasana hati, namun efek tersebut terlihat lebih jelas pada perempuan. Wanita dengan dehidrasi ringan juga mengalami pada beberapa aspek memori dan fungsi eksekutif. Nah, setelah kembali mendapatkan cairan nih teman-teman pro 2, beberapa kemampuan tersebut membaik. Jadi suasana hati sendiri ini dipengaruhi banyak hal, mulai dari tidur, stres, kondisi psikologis, hormon, makanan, hingga aktivitas sehari-hari. Jadi dehidrasi hanya salah satu faktor yang mungkin ikut berperan. Jangan tunggu sampai sangat haus teman-teman pro 2, tubuh itu membutuhkan cairan untuk berbagai fungsi, termasuk menjaga volume darah, suhu tubuh, dan kerja sistem saraf. Nah, ketika cairan tubuh berkurang, tubuh itu mulai memberikan sejumlah sinyal untuk mendorong kita minum. Kalau hari ini kamu terasa lebih lelah teman-teman pro 2, sulit fokus, atau suasana hati tiba-tiba kurang baik, tidak ada salahnya mengecek sudah cukup minum atau belum ini.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Muka senang semua, eh. Pasti ada yang enak ini.
4: Lihat nih, bro. Saya uang banyak, bro.
3: Wih, uang banyak dari mana, eh? Bagi dulu.
4: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
3: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
5: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
3: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, Ku.
6: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kudu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Hai, teman-teman Produa, kita masih dengan santai siang bareng Lesdi sampai nanti di pukul 15 atau jam 3 sore ya. Ini lagi 1 jam lagi akan menemani kamu dengan santai siang. Oke, teman-teman Produa, kali ini kita akan membahas tentang susu kental manis ancaman gizi balita. Jadi, ini berdasarkan survei Universitas Islam Bandung tahun 2024, terdapat 67,6% orang tua balita itu masih memberikan susu kental manis sebagai pengganti susu pertumbuhan. Padahal SKM ini mengandung gula tinggi dan tidak dirancang sebagai sumber gizi utama balita. Jika susu kental manis dijadikan pengganti susu atau sumber gizi utama balita, maka akan terjadi peningkatan resiko obesitas, karies gigi, dan gangguan kesehatan akibat konsumsi gula berlebihan. Nah, selain itu teman-teman Produa, pemenuhan gizi balita ini menjadi tidak optimal ya, sehingga tidak mendukung upaya pencegahan stunting dan berpotensi menambah beban biaya kesehatan keluarga di kemudian hari. Jadi teman-teman Produa, susu kental manis ini tidak diperuntukkan sebagai pengganti ASI maupun susu pertumbuhan, karena masa balita ini adalah periode emas pertumbuhan yang membutuhkan asupan gizi sesuai kebutuhan tumbuh kembangnya. Nah, berdasarkan informasi nilai gizi produk SKM, kandungan per 100 gram susu kental manis itu terdapat kurang lebih 55 gram gula, 8 gram lemak jenuh, dan 2,5 gram protein. Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui unggahan media sosialnya menyarankan jika orang tua ragu membeli asupan yang tepat untuk balita, konsultasikan dengan posyandu atau tenaga kesehatan terdekat. Jadi perubahan kecil itu dari rumah dapat berdampak besar bagi tumbuh kembang buah hati demi generasi Indonesia yang sehat dan juga kuat.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
1: Sampai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.

Produa Nabire, teman terbaik kamu. Teman-teman Produa di studio pukul 14:55 waktu Indonesia Timur. Saatnya Lesti pamit. Terima kasih untuk kebersamaan teman-teman Produa yang udah menemani Lesti mulai dari jam 10 sampai jam 3 sore. Lesti pamit, selamat sore. Nanti akan ditemani oleh rekan saya selanjutnya. Bye.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
2: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
1: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
2: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
1: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
2: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
3: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil saja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pagi dari Jalan Merdeka nomor 7 Pandamire Papua Tengah. Pukul 15 lebih 32 menit. Masih di Santai Siang guys. Masih bersama saya di sini Martin ya. Yang masih selalu setia menemani maupun menghibur Anda semua. Gimana kabar teman-teman ya? Nanti di sore ceria ada untuk Anda Tau Kako, dan juga ada sore ceria sesi kedua pukul 19, dan juga ada senjanya anak kreatif selepas tadi dan azam maghrib di pukul 18 lebih 10 menit, dan ada jaga malam ya, dan nanti di pukul 21 ya kita akan bergabung ya, ikuti siaran berjaringan musim FZ sekaligus ya kita ikuti ya Pro 2 Jayapura. Jadi buat teman-teman ya, masih Martin hadirkan musik-musik hiburan di saat sore hari ini ya.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.
4: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

mata ini enggan terpejam. Tak ingin hati menutup malam, hanya ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi, anjing menggonggong menghibur dirinya. Asap mengapul tiada henti dari rongga mulut ini. Andai ku bisa seperti

tuti berakhir nanti. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

dari Jalan Merdeka nomor 7 Patna Pire Papua Tengah pukul 16.54 menit waktu Indonesia Timur. Kita cukupin dulu ya di sore ceria yang sudah Martin hadirkan ya. Dan juga ada santai siang ya. Nantinya kita melangkah ke sesi acara selanjutnya di Tau Kako edisi 14 Oktober 2026.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Ah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore.

sejalan mereka kan nomor 7 Nabi Repapua Tengah, kita cukupin dulu ya di Taukakoh. Nanti kita akan ikuti tarikh dan azan maghrib untuk kota Nabi Re dan sekitarnya, dan nanti kita akan lanjut di segmen selanjutnya. Lepas tarikh dan azan maghrib di pukul 18.10 menit ada sejajar negara. Jadi buat teman-teman yang akan mana-mana, tetap stay tune aja di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
2: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
1: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita sudah ikuti kebenaran tarhim dan azan maghrib untuk wilayah kota Nabire dan sekitarnya. Dan kita akan melangkah ke segmen selanjutnya di Senjanya Anak Radio.

0: Yes, yes. Saya sudah dapat 3 juta. Ah, saya top up dulu. Main lagi ah. Siapa tahu bisa dapat 100 juta. Aduh, saya suka lah nih. Uang habis lagi. Ah, tidak bisa. Saya minta sama itu uang dulu. Mary, Mary, kasih uang itu kemari.
1: Obet, Obet jangan, Obet. Itu untuk anak-anak punya biaya sekolah. Jangan, Obet, jangan.
0: Ah, jangan-jangan apa? Saya tidak peduli. Kasih kemari, Mary. Saya mau pakai main judi online. Mary!
1: Obet, kenapa kau pukul saya? Kenapa kau ambil uang untuk anak-anak sekolah? Kenapa kau hancurkan rumah tangga ini, Obet?
2: Hindari judi online sebelum judi online menghancurkan rumah tangga dan masa depanmu.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Produser.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

Oke, 90.1 MHz Pro FM, teman terbaik kamu. Ya, candu, candu. Iya. Martin, kumpul lagu dari sedih sampai lagu semangat ya. Itu lagi. Ya, buat teman-teman yang malam hari ini masih disibuki dengan berbagai macam aktivitas ya. Mulai dari kerja di kantor ya, ya masih saat ini masih duduk di kantor ya. Maupun yang apa ya, kerja tugas kantor di rumah juga ya. Oke, selamat malam ya. Capek ya. Ya begitu sudah tuh kerja jadi. Kalau kerja baru telat capek itu bukan namanya kerja kan sayang. Cinta. Saya mau sapa dulu buat orang pun, buat saudara dong semua nih ya, buat saudara-saudara sekalian yang masih tetap stay dengan siaran kami ya, dari ujung Nabire Barat sampai ujung timur Nabire ya. Nah, yang ada di pesisir pantai ya maupun di pegunungan, selamat malam buat saudara dong semua. Bagaimana kabar, sehat ya? Kayaknya damai selalu menyertai kalian semua ya, dan semakin semangat terus untuk mengejar cita-cita teman-teman sekalian ya.

Oke, di jaga malam hari ini ya, kita sedikit bagi informasi tips untuk kita semua ya, di mana 7 cara ya bangkit dari kesalahan di masa lalu. Ya. Ya, di mana teman-teman ya, semua orang pasti pernah ya berbuat salah ya dan merasa marah ya, sedih atau kecewa ya. Karenanya ada hal yang wajar ya. Meskipun begitu teman-teman ya, jangan biarkan kesalahan di masa lalu terus menerus ya menghantui hidupmu ya. Ada beberapa poin yang harus kita ketahui, bahwa yang pertama ya yang harus kita tinggali ya, atau yang harus kita rubai, yaitu harus mengakui kesalahan di masa lalu, seperti itu ya. Emang penting ya Martin? Penting dong. Ya, siapa bilang enggak penting? Itu penting ya. Itu menjadi suatu referensi tersendiri dalam hidup kita, teman-teman. Kalau ketika kita mau ada perubahan dalam hidup kita tuh, ya harus kita punya sikap seperti itu ya. Harus mengakui kesalahan apabila ada kesalahan itu yang dulu mungkin sempat kita lakukan di masa lalu kita, seperti itu. Agar apa? Agar di masa depan itu ya, apa, saya bisa jauh lebih baik begitu, tidak ada masalah dengan masalah yang sama seperti dulu gitu ya. Oke guys, kenapa saya bilang harus mengakui kesalahan di masa lalu agar untuk bisa bangkit dari kesalahan di masa lalu ya. Untuk bisa bangkit dari kesalahan di masa lalu, pertama-tama kamu perlu mengakui dan menerima kesalahan tersebut. Namun, ya ingat teman-teman, mengakui kesalahan tidaklah sama dengan menyalahkan diri sendiri ya. Nah, dengan mengakuinya, kamu akan mampu memandang ya kesalahan tersebut sebagai sebuah pelajaran atau sebagai proses ya. Nah, bukan sebagai kegagalan yang perlu diratapi ya, sehingga di masa depan ya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, seperti itu ya. Oke, dan yang kedua ya, maafkan diri sendiri ya. Memaafkan diri sendiri, terus menerus menyalahkan diri sendiri adalah salah satu hal yang bisa menyebabkanmu sulit ya untuk bangkit dari kesalahan di masa lalu. Oleh karena itu, mulai sekarang belajarlah untuk memaafkan diri sendiri. Ingat guys, melakukan kesalahan adalah hal yang sangat manusiawi dan bukanlah akhir dari hidup ini. Dan yang ketiga, meminta maaf kepada orang lain apabila kita ada salah sama orang tersebut, begitu ya. Bila memaafkan diri sendiri terasa sulit bagimu, cobalah merenungkan apakah kesalahanmu di masa lalu menyebabkan orang lain tersakiti. Jika iya, kamu mungkin bisa meminta maaf ya dengan tulus kepada orang tersebut. Atau ya, bila memungkinkan, cobalah ya perbaiki kesalahan tersebut ya. Pasalnya kita cenderung akan lebih mudah untuk memaafkan diri sendiri apabila kita telah menembus ya kesalahan kita kepada orang lain. Cara ini juga bisa membantumu untuk memperbaiki hubungan yang selama ini rusak ya, sehingga silaturahmi bisa kembali terjalin dengan yang sempurna. Oke, dan yang keempat ya, melakukan self talk ya yang positif ya. Saat pikiranmu ya terganggu dengan kesalahan di masa lalu, cobalah untuk melakukan self talk ya, self talk yang positif. Hal ini bermanfaat untuk menata ya kembali pikiranmu dan mencegahmu terjebak ke dalam pikiran-pikiran negatif. Dan yang kelima ya, melakukan hal-hal yang menyenangkan ya. Selain bisa membuatmu terhibur ya, melakukan berbagai hal positif yang kamu sukai ya, juga bisa memberimu cara pandang baru ya mengenai kehidupan yang kamu jalani. Hal ini kemudian bisa membantumu untuk ya merasa lebih bersyukur dan bisa bangkit dari kesalahan di masa lalu. Dan yang keenam ya, melakukan ya quality time ya bersama orang terdekat. Walau tampak sederhana ya, nyatanya melakukan quality time ya bersama orang terdekat ya seperti keluarga dan sahabat adalah cara yang cukup ampuh untuk membantumu move on dari kesalahan di masa lalu. Dan yang terakhir ya, berkonsultasi dengan tenaga profesional. Apabila kamu telah mencoba cara-cara di atas ya, tetapi kesalahan ini ya di masa lalu masih terus ya menghantuimu, bahkan ya hingga menyebabkan kamu
trauma atau tidak mampu ya melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal, ini mungkin saatnya untuk kamu berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Nah, itu. Tapi kadang kita ini, kalau saya mau bilang ya, sulit ya. Sulit untuk mau berkonsultasi dengan pakar-pakarnya begitu ya. Nah, kadang kita berkonsultasi dengan orang-orang yang tidak punya masukan yang baik ya. Jadi itu sulit ya teman-teman ya. Itulah namanya realita hidup zaman sekarang tuh seperti itu, sulit ya. Sulit untuk kita bisa mendapatkan sesuatu perubahan yang baik dalam hidup kita ya. Kenapa sih bilang begitu? Kadang ini orang udah kasih masukan ya, udah kasih saran nih ya, walaupun mungkin gaya bicara dia mungkin kasar apa segala macam, penyampaian dia ke kita mungkin agak kurang enak didengar ya. Tapi ya ada maksud yang baik ya, yang mungkin saja ya kurang kita apa saya pahami dengan seksama gitu ya. Jadi kebanyakan kan orang tuh kalau ada yang bisa kasih masukan, kasih saran apa segala macam itu kayak ada yang apa ya sikapnya sopan apa segala macam, ada juga yang agak sedikit kasar gaya ngomongnya, tapi dia punya maksud tujuan itu baik ya. Maksud tujuan baik untuk merubah diri Anda seperti itu ya. Nah, jadi apa ya, saya kembali lagi dari kita bagaimana cara mengolah pikiran kita ini, mindset kita ini untuk berpikir yang jernih gitu ya. Nah, jadi kebanyakan kita itu terlalu baperan ya kan, baperan. Sedikit-sedikit orang kasih masukan seperti ini dengan gaya-gaya yang beragam variasi ya, kita anggap bahwa ah mereka itu sombong ya. Ih, ngomongnya kasar sekali. Ih, hidup saya kok kenapa kamu yang sibuk ya kan? Saya pun masa lalu seperti apa itu urusan saya begitu kan, bukan urusan kamu gitu. Ya emang betul ya. Tidak ada orang di dunia ini yang mau ikut campur urusan pribadinya manusia lain ya kan, orang lain. Gak ada orang mau ikut campur ya kan. Ketika dia mau ikut campur itu pasti dia punya alasannya ya. Alasannya pasti apa ya, mungkin dia tidak mau kamu terjebak di situasi yang sama ya kan. Orang tersebut tidak mau melihat kamu lagi susah ya kan, apa segala macam ya. Sehingga mungkin dia mengambil keputusan untuk dia harus masuk ya, masuk ke dalam lingkunganmu gitu kan. Nah, tapi kalau kita beranggapannya yang ya gimana ya, kalau saya mau bilang ya, ya orang yang mau ikut campur bukan urusanmu, kenapa kamu ikut campur ya. Ya silakan ya kan, kita keluar aja gitu kan. Nah, jadi tidak semua orang juga bisa terima ya, terima kita punya kehadiran untuk membantu diri mereka gitu ya. Nah, kalau saya sih nggak jadi masalah ya kan. Saya tuh kadang itu juga kalau apa saya ada teman yang salah apa segala macam, saya tuh kadang ya ngomong blak-blakan gitu, kasar-kasar di depan gitu. Tapi ya di dalam pribadi saya, dalam diri saya ya, saya punya maksud tuh baik untuk kalian gitu ya. Nggak ada yang apa, saya nggak ada yang nggak baik, pasti baiknya tuh paling banyak gitu ya. Karena itu sudah ya teman-teman ya. Kadang ya saya ada beberapa teman-teman juga seperti itu ya, kenalan-kenalan yang lebih tua dari saya pun juga kadang kita berkonsultasi, bertukar pikiran ya kan, namanya beda pendapat itu sudah hal biasa ya kan. Nah, tapi untuk kita mau belajar dalam hidup ini yang baik ke depan itu seperti apa, itu sulit teman-teman ya kan. Nah, jadi kadang ya apa ya, saya banyaklah pengalaman-pengalaman hidup yang saya ambil lalu saya belajar dari diri orang lain untuk diri saya seperti itu ya. Sama dengan hal kalau saya lihat teman yang mungkin punya pekerjaan ya, terus bermalas-malasan ya kan, tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan apa segala macam ya, itu kadang saya bilang, apalagi kalau orang itu pindah-pindah pekerjaan ya, pilih-pilih pekerjaan ya, selalu saya bilang sama beberapa teman-teman saya seperti itu ya. Nah, kamu itu masih bersyukur ya, masih bersyukur dalam arti begini ya,
Tuhan masih berikan kepercayaan untuk kamu, ya, sehingga Tuhan kasih pekerjaan untuk kamu. Tapi coba kalau Tuhan tidak percaya sama kamu, ya kan? Nah, mungkin dia tidak akan kasih pekerjaan itu untuk kamu, gitu kan? Nah, oleh sebab itu kamu bersyukur kalau kamu menjadi pilihan yang tepat untuk kamu mendapatkan rezeki itu, ya kan? Karena kamu lihat orang di luar sana itu cari pekerjaan itu susahnya luar biasa, ya kan? Banyak ya, itu menjadi suatu problema ya dalam kehidupan di daerah masing-masing, ya. Nggak usah jauh-jauh lah, kita di Nabire sendiri kadang kita mengeluh ya, kenapa kita punya anak-anak di sini tidak bisa jadi tuan di negerinya sendiri ya, alasannya kenapa, apakah mereka kurang pintar atau gimana, kan seperti itu ya. Nah, padahal teman-teman kalau mau dipikir, kita ini punya kemampuan, ada ya, ada punya kemampuan, tapi kadang yang membuat kemampuan itu tidak bisa kita kembangkan itu adalah rasa malas kita, ya. Rasa ingin mau belajar itu kurang gitu kan. Sehingga kadang kita itu takut untuk mau mencoba sesuatu hal yang baru dalam hidup kita, gitu. Jadi teng, kadang ya apa ya, kalau saya mau bilang ya, manfaatkanlah waktu itu dengan sebaik mungkin ketika kamu memperoleh pekerjaan yang baik. Ya, kalau kamu sia-siakan waktu itu, saya cuma bilang jangan marah, jangan kecewa kalau ketika apa yang kau miliki hari ini besok lusa akan tinggalkan kau. Ya kan? Jadi jangan kecewa, jangan marah, ya kan? Kalau saya kan udah biasa. Udah terbiasa, teman-teman. Itu yang kadang sharing-sharing dengan teman-teman tuh seperti itu, ya. Udah rasakan hidup dari titik terendah seperti apa dan lain sebagainya, bagaimana cara menghadapi problema demi problema apa segala macam ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, kadang kan orang menilai kita tuh mentang-mentang dia itu udah P3K, mentang-mentang dia udah PNS, jadi dia ngomongnya begini begitu ya. Kau lihat keberhasilan kita hari ini, coba kau rasakan dari awal kita bangun hidup kita seperti apa, ya kan? Kerikil-kerikil yang tajam, duri-duri yang kiri kanan siap menusuk kita, kamu rasa enggak? Ya kan? Kamu ada lihat di situ enggak? Ya kan? Nah, jangan cuma lihat keberhasilan yang kita capai, tapi kamu lihat prosesnya, ya kan? Prosesnya itu bukan semudah kita membalik telapak tangan. Ya kan? Harus bangun pagi, harus begini begitu, harus siapkan ini itu dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, kita harus mengatur waktu manage kita itu dengan sebaik mungkin, ya kan? Jadi seperti itu teman-teman. Banyaklah teman-teman ya, banyak kadang orang-orang itu ya, teman-teman kita itu ya berkonsultasi dengan saya ya, dengan ada beberapa kita punya senior-senior kita juga ya, bukan senior di sini, ada di luar ya. Nah, saya juga kan ada ikut ya. kenalan-kenalan di luar seperti itu ya. Nah, itu yang saya bilang, saya itu lebih senang ya, kita duduk ngumpul itu kita bicara masalah pekerjaan, ya kan? Bicara terkait dengan apa istilahnya, ya job-job lah seperti itu ya. Kalau duduk cuma ngegosip yang tidak ada kualitasnya, yang cuma membicarakan aib orang yang tidak ada kualitasnya, ya lebih bagus saya tidur aja gitu kan. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Saya minta maaf juga buat Pak Andreas ya, Bapak minta maaf ya. Aduh, dua hari saya nggak bisa menyempatkan diri untuk datang ya. Tapi itu sudah ya, bukan sengaja ya. Saya juga ada acara keluarga kemarin ya, ditambah dengan ada teman yang datang apa segala macam. Ya, sehingga tidak mungkin saya juga tinggalkan mereka ya. Jadi saya minta maaf juga kalau waktu kemarin saya tidak ingat, saya lupa. Ya, nanti dah ya, kapan-kapan ya Bapak ya, kita berbincang-bincang hangat ya. Aduh ya, selamat malam aja buat Bapak Andreas ya, Pak Andreas dengan Ibu Dokter ya, Ibu Dokter Emma ya. Selamat malam Bapak dan Ibu, sehat selalu ya. Dan ya, menjadi berkat selalu untuk banyak orang ya.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Ya, kalau segalanya ya di cover ya, sebenarnya sih lagu ini lagu nostal ya, cerita dari urusan ayah ya. Ya, namun di cover dengan By Harmonious Jazz ya, dan juga dia akan tua bersama ya. Oke, buat teman-teman ya, waktu terus berputar ya, pukul 20 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur ya. Oke, selamat malam aja untuk teman-teman yang mungkin saja sudah mulai beranjak ya, dari tempat tongkrongan menuju tempat tinggal ya. Ingat, hati-hati selalu teman-teman ya. Tidak lupa saya untuk mengingatkan teman-teman ya, akan kepastian hidup ya. Karena ya, tolong lihat ya, tolong lihat saat-saat ini kan lagi kurang baik-baik saja ya. Ya mungkin kadang orang atau kadang beberapa sebagian teman-teman mungkin beranggapan bahwa aman-aman saja. Memang betul aman ya, tapi hati-hati ketika kita menjalani sesuatu kehidupan yang kurang penuh dengan kepastian hidup ya. Nah, jangan terlalu boros-boros ya teman-teman. Ingat, ketika kita dapat sesuatu rezeki yang lebih ya, disisipkan, disimpan ya. Nah, karena ini apa ya sih, kalau kita tidak dari sekarang menghemat apa segala macam, aduh, jangan sampai kita chaos di tengah jalan ya. Tahu kan chaos, tidak ada uang ya, apa segala macam gitu ya. Ya, bergaya boleh bergaya ya, tapi ingat, bergayalah sesuai dengan kemampuan Anda. Ketika kemampuan Anda tidak mencapai itu ya, jangan terlalu memaksa diri untuk mau tampil lebih wow begitu ya. Cuma takut ya, jangan sampai cuma untuk demi bergaya, demi dipuji oleh orang banyak ya kan. Kalian utang sana, utang sini, ambil pinjaman sana, pinjaman sini gitu kan. Nah, ujung-ujung ya kalian pusing sendiri kan. Gak apa-apa kalau macam misalnya kita ambil pinjaman apa segala macam ya, untuk usaha kita dan lain sebagainya, untuk menutupi kekurangan yang mungkin sedang ya. Kalau kita mau bicara namanya usaha ya, tidak selamanya usaha itu akan berjalan mulus dan rame ya. Pasti akan ada namanya pasang surut, namanya sepi itu pasti akan ada ya. Jadi kadang ya, banyak ya para wirausaha itu ya mencari alternatif untuk menutupi tempat-tempat itu yang kosong-kosong itu kan. Nah, untuk membayar cicilan dan lain sebagainya seperti itu. Enggak apa-apa teman-teman ya, enggak jadi masalah ya. Nah, tapi ingat ya, ingat apa yang menjadi kewajiban kita kan seperti itu ya. Tapi kalau kita ambil pinjaman cuma untuk mau bergaya-gaya, mau terlihat sosialitas dan lain sebagainya, waduh, saya cuma bilang bergaya sesuai dengan kemampuan kawan ya. Jangan kemampuan sudah ya minus-minus, baru mau buy action today ya kan. Action today if tomorrow man per course. Ngomong apa ini? Inggris tidak jelas loh, sama saya juga tidak mengerti. Senyum dulu bo, marah-marah apa nih? Ada begitu teman-teman ya, ada teman saya seperti itu ya. Nah, cuma untuk modemi terlihat wow di depan orang banyak ya, ambil kredit lah, ambil pinjaman sana sini lah dan lain sebagainya ya kan. Aduh, cuma untuk orang mau bilang bos ya kan, bos. Nah, itu teman saya itu ya kan. Nah, kalau kemana-mana bos, bos, bos dari mana, gigi. Ya kan, saya tuh kadang tuh malas gitu teman-teman, karena apa ya, saya teman-teman ya, kadang orang itu mau dipanggil bos itu, aduh, apalagi kalau pujiannya itu berujung pada sesuatu nilai ekonomi yang menurun gitu ya, kayaknya nggak pantas deh ya.
Nah, saya kadang kalau ada teman ngomong gitu, jangan bilang bos, kita ini sama-sama duduk sama, berdiri pun sama gitu kan. Nggak ada di sini bos, ya kan. Kalau membosankan, iya kan begitu kan. Karena tidak semua orang itu punya pemikiran positif baik untuk kita, ya. Yang ada nanti jadi bahan bicara orang, ah bos-bos apa, jalan pinjam uang, jalan utang sana utang sini, ya kebanyakan orang begitu ya. Tapi orang itu kadang pede gitu kan, nggak apa-apa orang panggil kita bos, ya kan, karena kita kan uang banyak ya. Uang banyak dari mana kalau kau tidak pinjam sana pinjam sini, kalau nggak pinjam di koperasi pinjam di teman, kalau nggak pinjam di teman pinjam di bank, ya kan. Ujung-ujung orang datang tagihnya banyak, ya kan. Nah, jadi itu cuma mau terlihat wow ya, mau cuma mau orang panggil bos, ya udah ya, bikin orang lain hati senang, ujung-ujung dirimu sendiri yang menderita kan, seperti itu ya. Jadi kurang lebih ya seperti itu teman-teman ya. Nah, jangan terlalu boros-boros, kita harus hemat. Oleh kalau kita yang merantau kan, harus kirim uang bulanan ke kampung, ya kan? Lalu kita punya makan sehari-hari, bayar kos dan lain sebagainya. Belum lagi kalau ketika kita rindu kampung, kita mau pulang kampung, harus ada uang lagi. Ya kan, betul nggak? Iya. Jadi kalau ada dapat, mungkin dapat jodoh, ya bukan dapat jodoh sih, dapat kenalan dengan cowok-cowok di sini, terus cewek-cewek di sini, saya cuma bilang hati-hati. Zaman sekarang itu dorang kurang setia dengan kamu, dong setia dengan abang, dengan adek punya uang. Masalah OC langsung kismin. Tahu kan kismin kan, miskin langsung pak, ya kan. Jadi hati-hati, zaman sekarang itu modus terlalu banyak. Di balik sayang cinta itu ada maksud terselubung yang ingin memanfaatkan dirimu, ya kan? Ketika kamu punya sudah habis dan lain sebagainya, disitulah kau yang akan meratap kesedihan sendiri, ya kan? Jadi hati-hati ya teman-teman, ya jangan terlalu royal, jangan terlalu percaya, ya. Ah Martin, saya tidak kayak begitu kok, saya kalau dengan pacar saya bagaimana? Jangan. Anda tahu, orang jujur kalau menjalani suatu kehidupan yang baik dalam dunia ini ya, dia tidak bisa makan yang enak-enak lebih ya. Jadi ya itu yang Dung bilang, zaman sekarang kita mau cari orang jujur dalam hidup ini itu susah pak, saya gak tahu. Kenapa kebanyakan zaman sekarang itu sesama pemain baku tipu? Ya pak, betul nggak? Sesama pemain baku tipu pak, ya kan? Karena kalau sudah sesama pemain saja baku tipu, baru siapa yang jadi sutradara? Semua sudah baku tahu kartu. Kiu kiu, cekrokut, kluk kluk kluk. Jadi hati-hati dengan modus-modus yang lain-lain ya. Jangan bilang curhat di bos. Enggak bos, minimal maksimal senggol dong. Oke guys, cuma itu aja yang bisa saya kasih masukan sedikit untuk teman-teman. Jadi sekali lagi, teman-teman hati-hati ya dalam hidup ini yang kurang pasti ya. Karena teman-teman sendiri sudah lihat kan harga-harga barang di pasar seperti apa, ya kan, di toko seperti apa, terus dengan apa saya efisiensi anggaran seperti apa dan lain sebagainya. Ya kita harus belajar dari situ ya. Dan juga ya berbagai macam masalah, ya kan, masalah alam, ya kan, baik itu banjir bandang, ya kan, kebakaran hutan, ya, baik itu di laut, ya kan, kita nggak tahu teman-teman, ya, jadi tetap menjaga diri kita dengan sebaik mungkin, ya, kalau bukan kita siapa lagi, kan begitu. Jadi kita juga harus stop bakar-bakar hutan. Martin di Nabire itu ya, semenjak kebakaran di Nabire itu Martin udah feeling gitu kan, udah feeling banget gitu. Itu bukan kebakaran sendirinya, enggak. Itu pasti ada
faktor penyebab ya, ya. Ada sesuatu di balik itu kan, seperti itu. Karena biasanya itu kan proyek-proyek kan, seperti itu ya. Karena orang kalau mau menggusur lahan dengan sekian hektar ya kan, bahkan mungkin ratusan atau ribuan hektar, ya kita hitung aja makan waktu berapa lama kan gitu. Tapi kalau kita membakar hutan kan ya tidak membutuhkan waktu lama, besok pagi balik udah rata kan begitu. Jadi itu yang saya pesan untuk orang-orang yang suka membakar-bakar lahan, ya tolong jangan lagi ya. Jadikan pelajaran lah untuk kita semua yang kemarin ya. Kita harus menjaga bumi cendrawasih kita ini. Kita harus menjaga alam ekosistem kita yang ada di Papua Tengah ini yang lebih baik dan lebih indah. Nah, kita lihat kan teman-teman di Kalimantan sana dia itu sampai saat ini detik ini, waduh, kebakaran hutan tidak terhindar, ya kan? Ada saja, ya kan? Ada saja beberapa yang disengajain, ya kan? Ya kalau kita lihat di media TikTok atau di media sosmed yang lain, mungkin kita udah tahu, kan gitu kan? Jadi ya itulah teman-teman ya, dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu yang membuat kita selalu dihadapi dengan asap yang tebal begitu ya. Karena Martin juga lihat kalau nonton berita, waduh, kasihan saudara-saudara kita di bagian Sumatera sana ya kan. Mereka punya kampung halaman itu sampai detik ini itu tidak terhindar dari namanya asap pekat ya. Bukan cuma di Kalimantan saja, di Wamena, di Timika, ya beberapa titik di Papua ini juga seperti itu. Ya. Jadi ya, pesan saya, ya mari kita stop bakar-bakar hutan sembarangan, ya. Tong jaga, tong lindungi, tong bumi cendrawasih ini. Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Jangan kita rusak, ya. Jangan kita kasih rusak bumi cendrawasih kita ini cuma dengan uang. Jangan gara-gara uang kita tidak menjaga alam kita Papua ini. Jadi itu pesan dari saya. Jadi kamu orang stop ya, stop bakar-bakar hutan sembarangan. Kalau kamu mau bakar ya kamu minta petunjuk, minta izin, ya kan? Nggak apa-apa, minta izin pasti kan ada SOP-nya, ada aturannya seperti apa, kami gitu ya. Jangan sampai kita merusak kita punya bumi cendrawasih ini dengan kita sembarang membakar lahan tanpa tidak punya surat izin kan, seperti itu.

Oke guys, saya harus undur diri dulu ya teman-teman. Thank you banget atas kesetiaan teman-teman orang ya yang sudah mau mendengarkan siaran kami RRI Pro 2 Nabire, dimanapun kalian berada, yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota ya. Yang pastinya salam kenal bagi anda yang belum mengenal diriku ya. Walaupun kita cuma mendengar suara, tidak melihat muka, ya, tapi yang jelas orang ini semua satu, basudara semua, ya toh. Oke, basudara semua. Oke, nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan edisi siaran 4 Oktober 2026 ya, bertepat di hari Rabu. Saya di sini Martin yang bertugas. Ucapin selamat malam. Selamat berapa aja di malam hari ini, dan sampai jumpa, sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo, selamat sore teman perdua. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Nah, gitu dong. Agak legaan sedikit.
0: Iya benar.
1: Ya, semua perdua selamat malam dan selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama Elan dan juga Edit pastinya.
0: Yo, apa kabar kamu teman perdua? Dimanapun kamu berada, semoga harapan kita adalah lu baik-baik aja di
1: mana. Betul banget. Jam 7 waktu Indonesia Barat teman perdua. Yes. Saatnya untuk Edit dan Ella nemenin kamu di seluruh Indonesia.
0: Karena satu jam ke depan kita bakal seru-seruan, kita bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih.
1: Betul banget. Dan hari ini kita juga bakal ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja merilis EP-nya.
0: Betul sekali. Kita bakal ngobrol bareng sama Sefa Al-Ghazal.
1: Waduh, berhubung ini adalah hari Rabu ya, pas banget di pertengahan minggu nih. Yes. Mungkin lo ada yang udah capek kerja, ada yang udah capek berkeluh kesah seharian.
0: Aduh.
1: Udah, mendingan sama kita aja relax di malam hari ini.
0: Yoi.
1: Dan juga karena kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya.
0: Alright, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yoi, dan jangan geser radio kamu teman Pro 2 karena kamu ada di channel yang tepat, ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani kamu di malam hari ini ya.
0: Yes, karena malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
1: Asik, langsung ke Jepang. Asik. Ke negeri tirai bambu.
0: Yoi, ada Zeva Al-Ghazel.
1: Halo Zeva.
2: Selamat malam.
1: Wede.
0: Gokil.
1: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
0: Annyeonghaseyo.
1: Bukan, salah itu Korea. Apa cuy? Apa sih bahasa Jepangnya?
2: Konbanwa.
1: Konbanwa. Hai. Iya, iya.
0: Halo Gazel, apa kabar?
2: Halo, salam kenal Kak Elan, Kak Edit.
0: Halo. Gimana kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Ya. Gokil. Ini langsung dari Jepang ya. Teman di mana? Bepu.
2: Aku di kota Bepu ya.
0: Di kota Bepu.
2: Selatan Jepang.
0: Oh, itu deket apa berarti kota besarnya
2: itu? Kota besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
0: Fukuoka, okay. Ya.
2: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
1: Oh, wow. Jadi, lumayan ya.
2: Lumayan, tetap jauh. Kayak dari Jakarta Bandung lah.
0: Iya, benar.
1: Oh, iya benar. Masih lumayan ya.
0: Masih lumayan, Bro.
1: Benar. Dan di sana masih ini enggak sih, banyak yang ngedrift gitu enggak sih? Oke.
0: Itu Tokyo. Terlalu film, Mas.
1: Gua coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang
2: masuk kan?
0: Bener-bener. Di sana ketemu Naruto nggak?
1: Gua sih mending nggak terlalu kartun ya. Lu terlalu kartun itu. Oke. Jadi kalau di sana gimana coba lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang merantau, ada struggle tersendiri gak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
2: Oke, alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
1: Oke.
2: Okay. Dan bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik. Lebih tepatnya karena kampusku juga sangat internasional ya, baiknya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga, tapi kayak lebih internasional. Jadi nggak terlalu ngerasa apa ya stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja, bisa dibilang kayak jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang pengaruh agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah karena tambah lagi ini kota kecil, kota yang tidak terlalu gede dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar, terus ditambah lagi apa ya, bahasa karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
0: Oh iya, oke.
2: Gak ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester.
0: Oke.
2: Alhamdulillah sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitu lah. Asik, seru banget.
0: Benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, Bro?
1: Iya, benar.
2: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. Kayak city pop.
1: Iya.
2: Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Okay. Jadi environment for music is really open gitu. I'm really glad that I have that here gitu.
0: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh nggak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya
2: yang
0: lo liris?
2: Of course. Pengaruh banget karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama itu aku single pertama rilisnya di Indonesia.
1: Oke.
2: Kedua di Jepang waktu awal semester. Tapi 2 recording itu terjadi di Jakarta di Indonesia. Okay. Gitu. Dan untuk lagu-lagu seterusnya tuh aku record semua full di sini.
0: Oke.
2: Okay. Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer, produser juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam, and ya masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
1: Oh wow, asik sih, asik sih. Yeah. Dan emang lo langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, City Pop Jepang ya.
2: Iya.
1: Lumayan. Oh, JKT 48.
0: Enggak, bukan JKT dong. Bukan JKT.
1: Ya kan ada influence dari Jepangnya gitu.
0: Iya, kok bukan JKT jadi sana. Haruka, Haruka.
1: Udah. Udah jauh-jauh. Influence-nya JKT 48. Ada Zico Shokai-nya. Gak ada ya. Gak ada Jiko Shokai-nya ya.
0: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Mm-hmm. Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
2: Oke. Okay. Oke, okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Mm-hmm. Jadi emang musik dan entertainment di tempat ayah seorang produser. Mm-hmm. Terus juga keyboardist dari salah satu band di Indonesia.
0: Okay.
2: Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi, and I grew up with Michael Jackson. Michael Jackson.
1: Oh, oke.
2: Okay. My number one favorite artist of all time.
1: Oke.
2: Okay. Mungkin many people are.
1: Yeah.
2: Michael Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum.
1: Oh, okay.
2: Aku dulu juga seneng Led Zeppelin.
1: Uh-huh.
2: Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang.
1: Oh ya?
2: Waktu kecil tuh intinya suka banget lah dengan drum. Mulailah les drum setahun dua tahun berhenti, terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya bokap bilang, belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
1: Iya, yeah. benar.
2: Aku ingat kelas 2 aku mulai belajar piano. Itu les, mulai dari les, not balok, belajar not balok. Tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya. Jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan, dari mendengarkan terus main, mulai nulis-nulis lagu tahun 2020 karena COVID. Ada kerjaan di rumah. Jadi, disitulah aku dapat inspirasi, kayak itu dari bokap juga. Bokap bilang, nih gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Okay. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapet inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis, itu Notification.
1: Notification. Wow, 2023 berarti ya?
2: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022.
1: Oke.
2: Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap, pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya, lu ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
1: Wow,
0: benar-benar. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang bener tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu
1: yeah.
0: kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
2: Ya yeah, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan musik dan the entertainment industry.
1: Mm-hmm.
2: Bokap tuh gak pernah, he's very, keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu, terus kasih, biasalah kayak, you wanna show it to your family,
1: yeah.
2: orang tua. Terus kayak, bokap tuh cuma kayak, bagus, oke. Jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself. Hmm. Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Yang gue dapatkan.
0: Benar-benar.
1: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
2: Ya, di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
1: Oh, Mbappe?
2: Dari situ.
1: Kilian Mbappe?
0: Salah-salah, kenapa Kilian Mbappe?
1: Kan every country.
2: Aku dari semua benua di dunia ini, aku udah pernah.
1: Okay. Soalnya antar... Oh iya, Eskimo kalau itu ya, lebih tepatnya. Oh iya, jadi emang juga jadi meeting point-nya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya?
2: Yes, specifically di Kendoksi.
1: Gila.
0: Wow. Alright.
1: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
2: Di toko-toko ada
1: pasang. Ada coy. Yeah. Di toko.
0: Iya, yeah, sebelahnya Godzilla kan.
1: Iya. Yeah.
0: Gojira. Dan langsung dari sana akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu. Ya?
1: Betul. Judulnya apa cuy?
2: Love Epitome.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle, teman Bro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
1: Betul.
0: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Bro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Ada yang mau just tip mungkin ke...
0: Gak usah.
1: Gak jadi, gak buka Justip. Jadi cari kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC
1: Music, live chat dan masih bersama dengan Gazel.
0: Alright.
1: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman tuh bohongan ya. Gak bener.
0: Masa?
1: Ternyata gue pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
0: Masa ada yang jadi gede. Masa ada oprek jadi Ultraman kata gue.
1: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya cuy.
2: Masih di Tokyo masih banyak.
1: Di Tokyo masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
2: Ah, tuh malah nggak tahu lagi.
1: Oh nggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau nggak salah.
0: Bukan.
1: Yeah.
0: Alright, kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya, ya, musiknya, yes. Dan sampai akhirnya debut nih di EP
1: Love
0: perdananya Love
1: Epitome.
0: Alright, ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
2: Perjalanan naik turun kehidupan.
1: Wih.
2: Kan romance begitu buatnya.
0: Oh, oke. Berarti di cerita tentang romance yang mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu, ada semua di sini.
2: Lebih banyak sakit hatinya.
0: Oh, oke. Oke, jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih.
1: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan aman ya. Oh, tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
0: Manusianya enggak ada ya.
1: Di Jepang apa di Indo nih?
2: Indonesia.
1: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
0: Aduh.
1: Iya, benar.
0: Beda arti.
1: Oh, beda arti. Iya.
0: Oke, berarti di EP ini ada berapa lagu nih berarti?
1: Iya, cuy.
2: Nah, ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
0: Oke. Okay.
2: Ada alasan urutan lagunya seperti itu adalah okay. Karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang bertutun gitu kayak.
1: Oh iya iya. Ada storyline-nya ya.
2: Storyline.
1: Oh.
2: Storyline dari awal lagu sampai sebenarnya nyambung gitu.
0: Oke, okay, alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
2: Iya,
0: yeah,
2: dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
1: Oke. Okay, mungkin kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification.
2: Notification.
1: Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa, cuy?
2: Oke, okay, Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah omongin itu kayak ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
0: Oke.
2: Okay. Ingat banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
1: Widih.
0: Oke.
2: Okay. Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang.

0: seseorang dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya. Ya gitulah, nggak dibalas-balas.
1: Oke.
0: Dan makanya lagu ini bernama Notification, karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu gak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
1: Pengguna Genius
2: katanya. Yeah, oke, berarti kayak menanti-nanti notifikasi. Berarti ya.
0: Benar-benar. Dan ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
1: Gak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
0: Ada, adanya OK titik.
2: Aduh. Kalau gak jempol dong.
1: Aduh.
2: Jempol dong sama apa?
0: Like doang.
2: Bener.
1: Waduh.
2: Bener. Atau kalau masih baik, WK lah.
1: Nah itu masih oke tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
2: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting. Di lagu Notification ini.
1: Dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu. Ya sesimpel bakal dibalas untuk chat berikutnya nih. Dan lu juga udah mungkin nyiapin, aduh kalau dibalas ini apa ya gue balasnya gitu ya.
0: Iya gak
1: sih?
0: Dari lagunya itu seperti itu benar.
1: Iya kan?
2: Benar. Oh wow, alright.
1: Iya sih.
2: Ini mungkin apa ya, kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan lagu ini. Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga gitu kan.
1: Iyalah.
2: Bahkan zaman dulu SMS juga iya kan.
1: Iya. Bener. Bahkan gak usah SMS, surat pun gue yakin harap dibalas kan tulisannya kan.
2: Harap dibalas.
1: Apalagi sebuah pesan notifikasi gitu kan.
2: Itu dia.
1: Iya. Oke.
2: Star Garage Besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream.
1: Just a Dream.
2: Apa ini berarti?
0: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
1: Oke.
0: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian. Di tahun yang sama. Dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
1: Oke.
0: Ini special song that I wrote to my sister. Dan lagu ini cerita setelah kejadian Notification, di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan. Gue coba move on, terus tiba-tiba, ini true story ya. Tiba-tiba dia, gue tuh bisa dibilang 3 hari 4 hari berturut-turut mimpinya dia. Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
1: Kebawa ya.
0: Terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh. Karena mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya. Akhirnya, karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semuanya akan terlupakan gitu.
1: Benar-benar.
0: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
2: Biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya.
1: Benar kan. Biar nggak halu ya.
2: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai ke bawah mimpi.
1: Sampai ke bawah mimpi gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai ke bawah di mimpi tahu. Bisa-bisanya.
2: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
1: 3-4 malam coy.
0: Tapi ya kan, tanpa orang ini gue gak bisa nulis lagu.
1: Bener. Jadi bagus lo gak usah balas lah. Jadi gimana sih, gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue ini, tapi tanpa orang ini, oh yaudah. Itu gak usah dibalas.
2: Iya kan udah terjadi juga.
1: Udah terjadi, bener. Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
2: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya. Menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
1: Mimpi gitu doang loh, gitu loh.
2: Alright.
1: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi.
2: Sedap.
1: Tawa lo guys lo. Tawa aja lo. Malu.
2: Oke.
1: Ke lagu yang ketiga. ILY atau I Like You. Nah, ini tentang apa, Gazel?
0: ILY ini adalah setelah Just a Dream gue akhirnya move on. Mulai PDKT sama orang baru, ya kan?
1: PDKT
0: sama orang orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kayak confessnya lewat lagu ini, gitu.
1: Oh,
0: Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025.
1: Yeah. Dilewati.
0: Lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, awal 2023, gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis, jadi dia sampai sekarang gak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
1: Oh,
0: jadi,
1: wow, alright. Wow,
0: gitu.
1: Bener-bener.
0: Tapi intinya it's a confession song.
1: Udah pengen gue puk-pukin tapi lu jauh banget lagi cuy. Apaan
0: ya? Gue puk-pukin.
1: Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi, ya ampun.
2: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
1: Iya. Obake, obake. Iya, iya, iya.
2: Alright.
1: Jadi ini sebenarnya lagu saat lo berusaha untuk membuka cinta baru sebenarnya ya.
0: Yes.
1: Alright. Okay. I like you. Tapi bukannya biasanya I love itu I love you ya? Tapi lo di sini menulisnya I like you.
2: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue love is a very huge word.
1: Yes.
0: Permulaan sebuah relationship. Pastinya kalau misalnya apa ya, mengungkapkan perasaan kepada seseorang, nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue
1: bener-bener.
2: Alright. Oke. Kita lanjut ya ke lagu keempat berarti ya di EP ini. Ada Fly Away.
0: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY. Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket, ya kan? Terus karena gue benar suka banget sama orang ini kan.
1: Oke.
0: Okay. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu. Oke. Dan intinya ya, ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of life, or for as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
1: Oke. Jadi ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya. Iya.
2: Oke. Alright, terakhir ada Foolish Man.
1: Asik.
2: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
0: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
1: Oh, sama siapa?
2: Chris John?
1: Habib Nurmagomedov. Oke. Oke, lo ditonjok nih ceritanya ya.
0: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu pulang pagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini. Terus gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar, kayak, oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue tolak lagi. Dan pada momen itu gue langsung reflect ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus. Apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar, atau ada apa sih dengan gue gitu membuat.
1: Ngerti. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
0: Dan kebingungan di mana kayak, karena di chorus lagu ini tuh ada lirik yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget, to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu, ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
1: Alright, gila guys. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak-banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
2: Benar.
0: Iya.
2: Benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih,
1: iya,
2: gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantik gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu,
1: iya,
2: lagu ini ya.
0: Ya.
1: Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya. Ya kan?
2: Ada band, itu lagunya lain, orang lain.
1: English man.
2: Bener, kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
1: Ini bikin yang English.
2: Iya. Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
1: Oh, oke.
2: Just a Dream nih, kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih.
1: Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
2: ini.
1: Itu
2: dia.
1: Ini dari Gazelle nih pastinya.
2: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi juga di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film.
1: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lo ya?
2: Alhamdulillah ya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Ya, dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta sekali gitu. Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa, itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapat tawaran, lagunya udah siap.
1: Oke.
2: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan dengar lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku emang liriknya enak, oke, lagunya juga sangat senja-senja.
1: Oke.
2: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
1: Oh, alright.
2: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet. Dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering nyanyi bareng juga. Dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet. Dan aku ajak lah. Dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya?
2: Yes, betul.
1: Gila.
0: Alright.
1: Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English. Berarti ini English dulu.
0: Benar. Lu ada ini gak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya.
1: Yeah,
2: kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih.
1: Oke.
0: Iya, benar.
2: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi emang lebih pertama lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
0: Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Gue ngerti kayak apaan sih gitu.
0: Iya, benar.
1: Padahal mungkin dia pengennya poetik ya.
0: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Gitu. Iya sih. Karena mungkin dari secara padanan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
0: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih ya. Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
1: Yes.
2: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini.
1: Yes.
2: Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini tinggal sendiri, kerjaan part time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri, itu kayak nyambung aja. Terus ngerjain musik dari luar Indonesia juga nyambung, jadi kayak rasa connected banget lah.
0: Iya. mungkin sesuai judulnya gitu kan. Ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
1: Iyalah, gitu. Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba bener. Modern gitu kan.
0: Benar.
1: Iya, iya, iya. Dan okay. Bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
0: Benar. Iya sih. Itu lucu sih, jujur sih.
1: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu enggak? Enggak ya.
2: Maaf ya, asbun dikit ya.
1: Iya kan. Enggak apa-apa. Santai.
0: Seru.
1: Dan bahkan ya itu cara Gazelle untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh, gigih segigih itu dia.
0: Betul. Gitu. Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lo nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, yes. Itu ada hal yang berbeda nggak sih dengan mungkin lo nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lo sendiri? Yeah. Gitu.
2: Oke. Okay. Untuk gigi, saya bilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri. Karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
1: Yeah, yeah.
2: Kalau soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya.
1: Uh-huh.
2: Which semua itu harus sunset sedikit.
1: Iya.
2: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari.
0: Oke.
2: Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam
1: kan. Baru pulang. Gila.
2: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Uh-huh. Itu juga bisa dibilang apa namanya, harus cepet kan?
1: Yeah.
2: Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri. Terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepat. Baru landing langsung datang ke tempat syuting. Tempat syuting sampai jam 3 juga kalau enggak salah atau jam Ya, jam 2 lah, jam 1 jam 2 okay. Dan baru pulang rumah jam 1 pagi. Jadi kayak
1: okay. Wah, gila.
2: Real.
1: Gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini enggak sih kayak kebayang per scene-nya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
2: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gue kan nggak tahu filmnya kayak apa.
1: Gue cuma
2: dikasih lihat draft posternya kayak apa,
1: okay.
2: Sinopsisnya kayak apa. Dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya. Jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
0: Oke.
1: Paham.
0: Iya. Gokil. Oke, berarti film ini udah tayang belum sih?
2: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
1: Di video.
0: Ada, bisa di streaming ya.
2: Udah ada.
0: Benar. Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa bisa ditonton ya.
1: Nah, di situ ada lagu Gazelle dengan judulnya Gigih tuh.
0: Betul sekali.
2: Lu scene-nya motor.
0: Nah, itu dia. Motor ya.
1: Film Dilan ya.
0: Salah. Bukan. Ya, sorry. Gua mau ke situ loh. Iya. Gua mau nambahin pakai jaket jean ya.
1: Apa Milea ya? Sama Milea ya. Oh. Salah film.
0: Gak jadi
1: motor itu, ya. Sama Gumbar itu.
0: Iya, bener sih.
1: Iya, salah.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh, Lan?
1: Ya ada yang nanya ke Gazelle nih dari Ilham KDI nih. Alright. Katanya. Kalau suatu saat Kakak Gazelle punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
2: Hey, good question.
1: Yeah.
2: Kalau bermimpi besar banget ya, itu sekarang siapa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County.
1: Okay.
2: Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networking juga, aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya. Atau Arash Buana.
1: Senja banget sih. Arash Buana senja banget.
0: Kacau.
2: Lain many more lah, banyak-banyak lah.
0: Gokil sih. Cocok sih. Arash sih gokil sih kayaknya. Skyline juga oke, lagu-lagunya sih.
1: Iya sih, oke.
0: Benar-benar.
1: Tapi memang berarti lu ke arahnya ke arah situ ya. Yang emang folks banget gitu ya. Alright. Oke, okay. Ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari
0: Alright.
1: ini?
0: Alright, ada Lara nih ya.
1: Oke.
0: Okay. Ini panjang tapi coba gue ringkes aja ya.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh. Apa intinya, intinya?
0: Boleh. Alright, jadi kan emang si Gazelle ini udah.
1: Gak usah ditulis. Gak usah ditulis, gak sepanjang itu. Gak sepanjang itu. Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
0: Oke oke, okay. Karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
1: Ya.
0: Ada nggak sih maksudnya kayak momen-momen ya mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada nggak sih? Iya homesick. Hmm. Terus juga ada nggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Hmm. Ada sesuatu yang lu akhirnya okay. bisa dapet gitu? Apa itu?
2: Untuk yang pertama homesick, bisa dibilang aku jarang homesick.
0: Oke.
2: Okay. Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama. Dan sekarang tuh udah enjoy, biasa aja. Ya? Tapi mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia yang pastinya.
1: Pasti. Pasti. Wow,
2: mantap banget gitu kan.
1: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
2: Sate.
1: Sate.
0: Susah juga sate, ya di sana. Ya?
1: Iya sih. Di sana kan nggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
2: Gue coba masak sendiri di rumah.
1: Iya.
2: Hasil dikit lah, lumayan lah.
1: Mengobati rindu sedikit ya.
0: Oke lah ya.
1: Oke, oke. Terus.
2: Kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya?
1: Hmm.
2: Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri.
1: Oke. Okay.
2: Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak. Tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
1: Oh iya, itu penting tuh.
2: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
1: Yes.
2: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house.
1: Oke.
2: Okay. Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang pelajarin sendiri.
0: Benar. Sekarang urus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
2: Ya.
0: Yeah. Benar.
2: Adulting bahasanya.
0: Adulting. Ya.
1: Asik.
0: Betul. Gitu ya Lara ya. Semoga tadi dijawab ya.
1: Semoga menjawab ya dari Gazelle tadi ya.
0: Benar. Oke. Okay. Terakhirnya mungkin dari lo ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan.
1: Atau fans lo mungkin Gazellicious.
2: Gazellicious.
1: Gue mikirin nih.
2: Oke. Okay, untuk para pendengar laguku di sana. Indonesia atau dimanapun kalian berada, thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku. Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
1: Oke.
2: Okay. Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian yang lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
0: Itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
1: Itu tuh.
0: Bahaya tuh.
1: Itu tuh. Tahu-tahu set boy ke Jepang kan
0: kayaknya.
1: Itu jadi kejadian lagi.
0: Benar. Alright, yeah. Berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
2: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, platform apapun. Terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat-lihat videonya. Mungkin yang tertarik pada visual karena aku juga direct sendiri musik videonya.
0: Gokil.
2: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas. Dan Instagram sefalgas.
0: Alright. Okay. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
2: And my official YouTube channel at Sefal Gazelle.
0: Bisa ditonton MV ini di situ.
1: Yo, lu lihat deh tuh visualizer dari Al Gazelle.
0: Benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: So, thank you banget Gazelle udah menyempatkan dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
0: Alright.
2: Bye, thank you.
0: Thank you, thank you. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini yes. sama Gazel. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
1: Oke, okay, kalau gitu gue Alan pamit.
0: Gue Edi Tama pamit.
1: Dan juga Gazel.
3: Gazel.
1: Okay, pamit.
0: Bye-bye. Bye-bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh, lihat deh, semua orang lagi beli minuman viral ini. Aku juga harus beli, takut ketinggalan.
1: Memangnya kamu suka minumannya?
0: Belum pernah coba sih, tapi kalau belum ikut, rasanya kayak nggak update.
1: Hati-hati, itu namanya FOMO. Fear of missing out, keinginan untuk selalu ikut tren hanya karena takut merasa tertinggal.
0: Iya juga ya, kadang aku beli barang ini. Datang ke tempat viral, bahkan ikut tren yang sebenarnya nggak aku butuhkan.
1: Mengikuti tren itu boleh, asal sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jangan sampai demi terlihat keren, malah menguras uang, waktu, atau bikin stres karena terus membandingkan diri dengan orang lain.
0: Mulai sekarang aku mau lebih bijak, nggak semua yang viral harus aku ikuti.
1: Betul, jadilah diri sendiri, karena nilai dirimu nggak ditentukan oleh tren, tapi oleh pilihan dan karakter yang kamu bangun.
2: Jangan biarkan FOMO mengendalikan hidupmu. Ikuti tren dengan bijak, utamakan kebutuhan, dan nikmati hidup tanpa harus selalu mengejar yang sedang viral. Pesan ini dipersembahkan sebagai iklan layanan masyarakat Radio Republik Indonesia, Jayapura.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman

kamu? Tempe merupakan makanan khas Indonesia yang kaya akan kandungan gizinya. Tempe menyediakan 41% kebutuhan protein harian kamu. Berbeda dengan makanan sumber protein lainnya yang juga mengandung lemak yang tinggi, tempe hanya mengandung lemak yang sangat sedikit.

0: YII for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
0: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetap. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
0: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for Yay Info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FYI for yay info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Eh, emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih. FYI for yay info.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini yang disiarkan langsung melalui FM 90.1 MHz. Saya Martin Mua yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Dan kini terima salam nusnal kita bersama. Sekali di darat, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
2: Oh, no.
3: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
4: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
5: Hey, kamu yang namanya Hendrik kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
6: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
4: Eh, jadi kapan mau bayar? Bayar!
1: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Hello, you there?

0: campur. Coba ceritain ke kita, materi gimana cara
1: ngasih hati. www.bian.co.id Bian, mobile application.
0: Ini kita lagi urusan sama kriminal.
2: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Bian, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.bian.co.id. Bian, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
3: Woi bro, stop merokok. Ini tempat umum.
4: Emangnya kenapa? Rokok-rokok saya, beli pakai duit saya. Masalah buat lo.
3: Iyalah masalah buat saya. Asap rokokmu itu menyebar kemana-mana, bro. Berbahaya untuk saya dengan orang lain yang ada di sini. Mengganggu ketertiban umum. Lagian merokok itu pada tempatnya. Cari area smoking sana.
5: Hoi, matikan rokokmu.
4: Iya bang, maaf bang.
6: Matikan rokokmu sebelum rokokmu mematikan kita semua.
7: Aku tuh punya storage room di belakang.
8: Alhamdulillah, storage roomnya di mana? Ya udah.

Selamat pagi teman-teman produser semuanya. Pagi ini seperti biasa Lesti akan menemani kamu dengan Spada. Selamat pagi teman-teman produser. Sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak, BTS, EXO, SHINee, Super Junior, banyak deh.
1: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Nggak tahu, aku nggak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Selamat pagi teman Produa.
2: RRI Pro 2 Nebire, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Pro 2 semuanya. Senang rasanya ya menemani kamu dengan sepada pagi ini sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Nah, Lesti punya informasi terbaru nih buat teman-teman Pro 2 ya. Ini penyanyi Syahrini mengumumkan akan menggelar konser tunggal setelah 7 tahun vakum. Konser bertajuk Aku Kembali Live in Concert tersebut dijadwalkan berlangsung pada 1 Desember 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dan teman-teman Pro 2, pengumuman itu disampaikan Syahrini melalui akun Instagram pribadinya. Bahkan ia mengajak para penggemar bersiap menyambut kembali sang penyanyi melalui konser yang memang mengusung tema Inchos Universe. Nah, bahkan teman-teman Pro 2, Syahrini juga mengajak penggemarnya memasuki Inchos Universe ini yang ia gambarkan dengan ungkapan khasnya. Pengumuman tersebut menyusul kemunculannya di Festival Musik Pesta Flora 2026 yang sempat menjadi sorotan. Oke, jadi teman-teman Pro 2, konser Aku Kembali Live in Concert ini menghadirkan 8 kategori tiket dengan harga yang bervariasi. Tiket di banderol ini mulai 500.000 hingga 35 juta. Dengan rincian sebagai berikut ya. Kalau yang utama itu 35 juta, terus terpampang nyata itu 15 juta. Nah, sesuatu itu 5 juta, manja 3.500, terus cetar itu 2.500, membahana 1.500, seperti itu 750, gubra-gubra itu 500.000. Nah, penjualan tiket tersedia teman-teman Pro 2 melalui Gue Hadiri at ID. Dan penjualan akan dibuka dalam 2 gelombang. Akses awal khusus kader Partai Inchos Indonesia dibuka pada 15 Oktober 2006 pukul 13 waktu Indonesia Timur, sedangkan penjualan umum dimulai pada 19 Oktober 2006 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk konser Aku Kembali Live in Concert ini menjadi momen kembalinya Syahrini ke panggung konser tunggal setelah 7 tahun vakum. Penampilannya di Pesta Pora 2006 ini sebelumnya turut menandai kemunculannya kembali di hadapan penonton musik.

0: Bro, bro, mau kemana?
1: Biasa, sibuk, banyak urusan.
0: Banyak urusan sih, banyak urusan. Tapi jangan ngebut, mana tidak pakai helm lagi.
1: Santai saja, bro. Ini Valentina Rossi. Sudah lampu hijau, duluan ya, bro.
0: Dibilang bandel.
2: A few moments later.
0: Ada apa itu rame-rame? Hah? Itu kan motor Martin. Pasti terjadi sesuatu.
1: Aduh, sakit. Sakit.
0: Apa tadi saya bilang? Pakai helm, jangan ngebut-ngebut. Jawabnya Valentino Rossi.
1: Tobat saya, bro. Tobat, aduh, sakit.
0: Gunakan helm standar SNI, tidak terpengaruh alkohol maupun narkoba, dan konsentrasi saat mengemudi sangat penting untuk pengendara, jangan diremehkan. Karena itu demi keselamatan Anda dan pengendara lainnya.
3: FM. Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi.

Horas, Horas Madihita Salutna. Suku Batak dikenal memiliki bahasa daerah dengan sapaan khas Horas. Sekilas seseorang mengetahui Horas itu adalah sapaan atau salam saja. Namun, tidaklah demikian. Horas adalah suatu singkatan dari Ha, Holong Masih Haholongan, artinya kasih mengasihi. O, Ondo Sadadalan Nadumenggan, berarti inilah jalan yang terbaik. R, Ratu Dolok Ratu Toruan, memiliki arti seia sekata. A, Asa Taruli Pasu-Pasu, supaya kita diberkati. S, Saleling Dihanguluan, artinya selama kita hidup. Jadi, kata Horas itu adalah suatu cita-cita atau harapan yang menggambarkan bahwa setiap orang Batak harus hidup saling mengasihi. Karena inilah jalan yang terbaik dan diwujudkan dengan seia sekata supaya kita mendapat berkat selama hidup kita. Dan falsafah hidup ini harus dibawa orang Batak kemanapun ia pergi.

0: kamu pergi tanpa izin mama.
1: Hari ini ku takkan membuang

0: aku tunggu. Sungguh ku ingin denganmu.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama, agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
5: Pro2FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro2FM.
8: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
9: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Biang .co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: bian.co.id. Bian mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Bian, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Oke, teman-teman Pro 2 masih di 90,1 MHz, teman terbaik kamu dengan LSD, teman-teman Pro

Sejak awal kehidupan berperan dalam perkembangan sistem imun dan berkaitan dengan resiko sejumlah penyakit, terutama alergi dan juga autoimun. Meski demikian, teman-teman Pro2, bukan berarti anak perlu sengaja dibiarkan kotor atau terpapar kuman agar sistem imunnya tuh menjadi kuat. Sistem imun anak belajar dari lingkungan. Nah, teman-teman Pro2, masa awal kehidupan merupakan periode penting dalam perkembangan sistem imun. Pada fase ini, mikrobiota ini, teman-teman Pro2, atau kumpulan mikroorganisme yang hidup di dalam tubuh, terutama di usus, terus berinteraksi dengan sistem imun yang sedang berkembang. Pembentukan mikrobiota ini dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk lingkungan, pola makan, dan berbagai kondisi lainnya. Perubahan komposisi mikrobiota pada masa awal kehidupan juga dikaitkan dengan sejumlah kondisi yang berhubungan dengan sistem imun, terutama penyakit alergi. Artinya gini, teman-teman Pro2, tubuh anak itu tidak berkembang dalam lingkungan yang steril. Sejak awal kehidupan, sistem imun ini terus berinteraksi dengan mikroorganisme yang ada di lingkungan maupun di dalam tubuh. Karena itu, perhatian peneliti ini bukan sekedar pada apakah anak itu sering terpapar kuman atau tidak. Nah, yang juga ini pentingnya adalah jenis dan keragaman mikroorganisme yang berinteraksi dengan tubuh. Nah, bukan berarti semakin banyak kuman, semakin kuat imun. Hal yang menjadi perhatian itu adalah paparan terhadap mikroorganisme yang beragam secara alami, teman-teman Pro2, terutama pada masa awal kehidupan. Nah, tinjauan yang diterbitkan di Nature Review, teman-teman Pro2, pada 2025 membahas hubungan antara keragaman mikroba dan juga resiko sejumlah penyakit inflamasi termasuk alergi dan autoimun. Teman-teman Pro2, meskipun demikian, hubungan tersebut ini masih terus diteliti. Temuan ini juga tidak dapat diartikan bahwa lingkungan yang bersih secara langsung menyebabkan anak tuh lebih mudah sakit. Nah, dengan kata lain, teman-teman Pro2 bukan alasan untuk mengabaikan kebersihan. Jadi, teori tersebut ini lebih banyak membahas bagaimana perubahan pola hidup dan lingkungan dapat mempengaruhi interaksi tumbuh dengan mikroorganisme. Bagaimana dengan anak yang sering bermain di alam? Nah, teman-teman Pro2, anak yang terpapar mikroorganisme lingkungan yang lebih beragam memiliki resiko asma dan atopi yang lebih rendah. Temuan tersebut ini menjadi salah satu bukti penting dalam pembahasan mengenai hubungan antara lingkungan, mikrobiota, dan juga perkembangan sistem imun. Namun, ini bukan berarti ya anak harus tinggal di peternakan atau sengaja ya bermain di lingkungan yang kotor. Yang menjadi perhatian adalah keragaman mikroorganisme yang ditemui anak secara alami di lingkungan sakitnya. Nah, karena itu anak itu tetap perlu banget ya, teman-teman Pro2, diberi kesempatan untuk bermain dan berinteraksi dengan lingkungan secara wajar. Pada saat yang sama, kebersihan tetap harus dijaga. Mencuci tangan, menjaga kebersihan makanan dan air, memastikan sanitasi yang baik, serta memberikan vaksinasi tetap penting untuk melindungi anak dari mikroorganisme penyebab penyakit. Orang tua, teman-teman Pro2, tidak perlu memilih antara rumah yang super steril atau membiarkan anak bebas bermain tanpa memperhatikan kebersihan. Pendekatan yang lebih tepat adalah melindungi anak dari paparan patogen yang berbahaya sambil tidak membatasi interaksinya dengan lingkungan secara berlebihan.

0: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil saja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!
1: Produa FM!
4: Teman terbaik kamu!